0: menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstra Mania, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengar Berita Ekstra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang diimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Pulau Baru, Singkil-Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Nanopere, Surosingkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Sulu Salam, C Selatan, Pak Barat, dari Sirigalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dibanjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laiputar, Gunung Meriah, C Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya.

0: Kidoli dari kabar Aceh Singkil, hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil pada Selasa 30 Juni 2026. Fenomena alam itu dimulai dengan awan hitam menggantung di langit. Kemudian angin kencang datang bergemuruh hingga terasa menggetarkan bangunan rumah berkonstruksi kayu. Atap rumah penduduk yang terbuat dari seng juga terdengar berbunyi keras setelah angin berhembus kencang dari arah barat. Sesaat kemudian turun hujan. Turunnya hujan sedikit mengurangi kencangan angin. Setelah berlangsung sekitar sejam, hujan angin mereda. Namun awan hitam masih menutupi langit Aceh Singkil. Sementara berdasarkan perkiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejumlah kecamatan di Aceh Singkil diprediksi hujan petir. Masing-masing kecamatan Danau Paris, Singkil Utara, Gunung Meriah, Singkil, dan Kecamatan Simpang Kanan. Nelayan yang hendak melaut malam hari dihimbau waspada lantaran angin di wilayah maritim Aceh Singkil mencapai 10 knot. Cuaca di laut hujan ringan dan gelombang diprediksi mencapai 1,9 meter. Sementara itu, PT Sokfin Indonesia Kebun Leibutar menyalurkan bantuan ternak kambing kepada kelompok tani maklum Ate, pemuda desa Leibutar, sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Bantuan itu diharapkan menjadi modal usaha produktif bagi para pemuda desa untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan di wilayah setempat. Penyerahan bantuan berlangsung di Desa Leibutar dan dihadiri perwakilan manajemen PT Sokfindo, aparat desa setempat, dan kelompok penerima. Manajer PT Sokfindo Kebun Leibutar, Erik Obasa Barus, mengatakan program CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Jajaran PT Sokfindo Kebun Leibutar berharap bantuan ini tidak hanya menjadi sesaat, tetapi mampu berkembang menjadi usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pemuda. Dia berharap bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik, sehingga memberi manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian warga. Sementara Kepala Desa Leibutar Zulkarnain mengapresiasi kontribusi PT Sokfindo melalui program CSR yang dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut dia, kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah desa diharapkan terus terjalin untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui sinergi antara perusahaan dan masyarakat, pihaknya berharap program CSR seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh kolaborasi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para pemuda penerima bantuan menyatakan siap merawat dan mengembangkan ternak kambing yang diterimanya agar dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi kelompok maupun masyarakat di desa setempat. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop. 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
3: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian Berita Ekstra. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh memblokir dana sebesar 39 miliar rupiah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi program permajaan sawit rakyat di Kabupaten Simelu. Dana tersebut berasal dari 5 rekening penerima manfaat yang kini telah diblokir penyidik. Dilansir dari kantor berita JNN, Direskrim Suspolda Aceh Kombes Pol Wahyudi mengatakan, penyidikan kasus tersebut masih berlangsung. Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dan masih menunggu hasil audit teknis serta penghitungan kerugian keuangan negara. Yudi menjelaskan dana yang diblokir tersimpan pada 5 rekening penerima manfaat di Bank Syariah Indonesia Cabang Graha Mandiri Jakarta. Menurutnya, pemblokiran rekening dilakukan sebagai bagian dari proses pengungkapan untuk mengamankan dana yang berkaitan dengan perkara itu. Meski demikian, ia menyatakan hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi program PSR di Simelu. Penyidik masih melengkapi alat bukti sebelum meningkatkan penanganan perkara ke tahap selanjutnya. Sementara itu, Sumatera Environmental Initiative menyebut ada 7 sekolah di Aceh diduga terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Sekolah-sekolah ini tidak hanya bertugas sebagai perekrut, akan tetapi juga memalsukan surat kelulusan. Peneliti Sumatera Environmental Initiative Krishna Akbar menyebut hasil penelusuran dan investigasi ada 6 sekolah di wilayah Pantai Timur dan 1 di Pantai Barat yang terindikasi. Krishna mengatakan 7 sekolah itu terindikasi melakukan perekrutan serta penempatan secara unprosedural atau ilegal untuk bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing. Ia menyampaikan sekolah-sekolah tersebut dominan berada di Pantai Timur Aceh, seperti di Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya Biren, dan Aceh Utara. Sementara 1 sekolah lagi berada di Pantai Barat Selatan, yakni di Aceh Selatan. Namun sekolah ini hanya berperan sebagai perekrut, sedangkan proses pemberangkatan calon pekerja ilegal dilakukan sekolah di Aceh Besar. Pihaknya menduga sejumlah pihak yang terlibat jauh lebih banyak dibanding 4 tersangka yang saat ini tengah diproses kepolisian daerah Aceh. Krishna menyebut pihaknya mengidentifikasi sedikitnya 12 aktor kunci yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk seorang mantan kepala dinas, oknum guru, penyuluh perikanan, hingga pejabat di salah satu pemerintah daerah. Krishna mendorong para kepolisian mengembangkan penyidikan agar seluruh aktor yang diduga terlibat dapat diproses secara hukum. Selain dugaan perekrutan ilegal, pihaknya menemukan indikasi pemalsuan dokumen, salah satunya berupa surat keterangan kelulusan palsu yang diduga diterbitkan oleh oknum di salah satu sekolah. Pihaknya juga mengungkap temuan dokumen medical check-up yang diduga tak sesuai dengan identitas maupun latar belakang pendidikan calon pekerja. Tak hanya lembaga pendidikan, Sumatera Environment turut menduga adanya pemalsuan dokumen resmi yang melibatkan lembaga lain. Pihaknya turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang diduga melakukan perekrutan. Menurut Krishna, terdapat korban yang direkrut saat masih berstatus siswa. Akan tetapi ketika persoalan di luar negeri, pihak sekolah menolak bertanggung jawab dengan alasan korban telah menjadi alumni. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh jaringan TPPO, termasuk dugaan keterlibatan oknum di lembaga pendidikan maupun instansi lain yang diduga memfasilitasi proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Sementara itu, saudara, Ketua Satgas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Aceh Rijal menyatakan seluruh jemaah haji asal Aceh yang tergabung dalam 14 kelompok terbang telah kembali ke tanah air setelah kedatangan kloter 14 di Bandara Sultan Iskandar Muda pada Selasa 30 Juni. Meski demikian, masih ada dua jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Rijal menjelaskan, pesawat yang mengangkut kloter 14 mendarat sekitar pukul 3 dini hari, dan proses pelepasan jemaah menuju daerah asal dijadwalkan berlangsung pukul 5. Kloter 14 membawa jemaah asal Benar Meriah sebanyak 279 orang, Kota Banda Aceh 87 orang, Aceh Besar 14 orang, Nagan Raya 4 orang, Aceh Jaya 3 orang, dan Singkil 2 orang. Sementara dari Langsa 2 orang, serta masing-masing 1 orang dari Pidi dan Pidi Jaya. Dari 389 jemaah yang berangkat, sebanyak 388 orang kembali ke tanah air karena satu jemaah asal Benar Meriah meninggal dunia di Arab Saudi. Secara keseluruhan, sebanyak 5.484 jemaah haji Aceh telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Hingga kepulangan kloter terakhir, sebanyak 5.462 jemaah telah kembali ke Aceh. Sedangkan 19 jemaah wafat, terdiri atas 18 orang meninggal di Arab Saudi dan 1 orang meninggal di Banda Aceh setelah dipulangkan. Sejeda kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Sebuah unggahan video di YouTube mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan itu juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan alias AI. Dengan demikian, gambar itu bukan merupakan dokumentasi autentik yang dapat dijadikan bukti adanya pengambil alihan wilayah. Faktanya, hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Dilansir dari Antara, Malaysia terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia, salah satunya melalui promosi wisata medis. Kita beralih ke informasi olahraga dari ajang 32 besar Piala Dunia. Prancis secara meyakinkan menembus babak 16 besar Piala Dunia. Prancis menyingkirkan Swedia lewat kemenangan dengan skor telak 3-0. Pertandingan antara Prancis melawan Swedia digelar di Stadion MetLife pada Rabu pagi. Les Blues mendominasi di hampir sepanjang laga. Penyerang sekaligus kapten Kylian Mbappe menyumbang 2 gol Prancis dan 1 gol lain dicetak Bradley Barcola. Sementara Michael Olise menciptakan 2 asis. Dengan kemenangan ini, Prancis selanjutnya akan menghadapi Paraguay untuk merebut 1 tempat di perempat final Piala Dunia. Sebelumnya, Paraguay sukses menyingkirkan Jerman. Di pertandingan lainnya, Norwegia melaju ke babak 16 besar usai mengatasi perlawanan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dalam pertandingan ini, Norwegia mengemas kemenangan berkat gol dari Antonio Nusa dan Erling Haaland, sedangkan Pantai Gading sempat menyamakan kedudukan melalui Amad Diallo. Selanjutnya di babak 16 besar, Norwegia akan menghadapi Brazil di Medley, New Jersey, Senin pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saya jeda, kami akan kembali lagi dalam kelas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Ada kabar apa pagi ini? Ada kabar BBM, ya, sejumlah BBM yang turun harga. Wah, ini kabar baik nih. Per hari ini ya, 1 Juli ya. Oke. Tapi 1 Juli itu diperingati sebagai hari Bayangkara ya, hari polisi, hari ulang tahunnya kepolisian. Selamat ulang tahun untuk bapak-bapak polisi dan ibu-ibu polisi yang ke-80 ya. Semoga polisi Indonesia menjalankan tugas sesuai tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, bukan tugasnya polisi, begitu ya. Semakin independen. Oke, saya mau ke informasi Pertamina yang menurunkan harga. Bukan menurunkan sih, menyesuaikan ya. Sekarang bahasanya tuh gak ada naik, gak ada turun, tapi menyesuaikan. PT Pertamina resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai Rabu 1 Juli. Dari informasi harga terbaru di laman resminya My Pertamina, penurunan harga BBM terjadi pada 3 jenis BBM non-subsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlet, dan Pertamax Dex. Oke. Pertamax? Enggak ya? Enggak. Yang Pertamax Turbo aja. Sementara itu harga Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan di sejumlah wilayah termasuk Pulau Jawa. Duh. Di sisi lain harga BBM subsidi juga masih tetap. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, sedangkan biosolar subsidi Rp6.800 per liternya. Bagi masyarakat yang akan mengisi bahan bakar, penting mengetahui daftar harga BBM terbaru, karena tarif BBM non-subsidi berbeda di setiap provinsi. Perbedaan harga BBM tersebut dipengaruhi besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berlaku di masing-masing daerah. Di wilayah Jawa misalnya, gitu ya, harga Pertamax masih dipatok Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Turbo turun Rp1.450 menjadi Rp19.300 per liter. Dari sebelumnya Rp20.750 per liter. Harga Dexlet juga turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 per liter. Dari sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun harga Pertamax Dex turun Rp3.650 menjadi Rp21.150 per liter. Dari sebelumnya Rp24.800 per liter. Nah, di sisi lain harga Pertamax Green 95 tetap dibanderol Rp17.000 per liter. Saya kira Pertamax turun lagi gitu kan, setelah kemarin sempat naik gitu kan. Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini ya, dari menengah ke bawah itu ya Pertalite dengan Pertamax. Nah, kalau nggak ada Pertalite habis kan larinya ke Pertamax yang paling dekat ya. Tapi itulah ya. Kadang kebijakan pemerintah ini suka kurang relevan. Seharusnya harga minyak bisa turun lagi tuh, karena BBM masih mayoritas dipakai oleh semua masyarakat ya. Yang jelas masyarakat ya itu tadi yang dibutuhkan kan Pertamax ya, untuk ukuran menengah ke bawah. Kalau harganya masih tetap ya sama aja, masih tercekik ya. Artinya apa ya, belum pedulilah dengan masyarakat kecil gitu kan. Jadi begitu harga minyak dunia itu turun gitu ya. Bahkan negara-negara lain tuh udah nurunin dari kemarin gitu kan. Ini baru sekarang kita kan. Malah yang lebih anehnya lagi yaitu tadi. BBM yang jarang dipakai rakyat gitu kan, yang diturunin harganya, ya kan. Harusnya BBM yang sering dipakai rakyat itulah yang diturunin gitu kan. Ini enggak. Jadi enggak ada beda. Katanya aja turun gitu kan. Ya, kalau yang turun tadi kan yang BBM-BBM yang digunakan oleh masyarakat kalangan atas, kalau kita bilang Pertamax, Dex, ya kan. Jadi ya bodo wae. Aduh. Judulnya aja gitu kan. Harga BBM turun. Yang turun yang Pertamax Turbo, Dex Slate, Pertamax Dex. Itu kan untuk mobil-mobil kelas atas. Pajero, wah. Ya sama aja kan, belum ada ngaruhnya sama rakyat, karena ya rakyat tadi menengah ke bawah tuh ya Pertalite sama Pertamax. Gak jadi seneng gue. Oke, kita ke informasi lainnya. Ada operasi tangkap tangan, ya. Sempat ngilang, mungkin operasinya bocor, gitu kan. Bupati Kuan Sing sama sekdanya. Tapi belakangan Bupati dan Pak Sekdanya menyerahkan diri ke KPK. Bupati Kuantan Singingi atau Kuan Sing Rio Suardiman Ambi dan Sekretaris Daerah Kuan Sing Julkarnain menyerahkan diri ke KPK pada Selasa malam. Keduanya sebelumnya sempat dicari keberadaannya setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan Suardiman dan Julkarnain tiba di Gedung Merah Putih, Jakarta sekitar pukul 21, melintas 17. Setibanya di KPK, keduanya langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sebelumnya, Suardiman dan Julkarnain menyerahkan diri. KPK menyatakan masih mencari keberadaan keduanya. Keterangan kedua pejabat itu dinilai perlu dalam proses hukum yang tengah berjalan. KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuan Sing Rio pada hari Senin. Operasi senyap itu dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuan Sing. KPK kemudian membawa sejumlah pihak ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Budi menjelaskan total ada 10 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut. Sebanyak 9 orang diamankan di Kabupaten Kuan Sing, sedangkan 1 orang lainnya ditangkap di Jakarta. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa barang bukti elektronik serta 1 unit mobil yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyampaikan operasi tangkap tangan di Kuan Sing diduga berkaitan dengan praktek suap untuk jabatan sekda. Setelah operasi tersebut, KPK melakukan gelar perkara atau ekspos. Dari hasil ekspos perkara kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan. Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Di tengah kabar operasi tangkap tangan KPK di Kuan Sing, nama Suci Neitia Edward turut menjadi perhatian publik. Suci dikabarkan ikut diamankan dalam operasi tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPK yang mengonfirmasi identitas seluruh pihak yang diamankan, termasuk kabar mengenai Suci. Suci ini istri kedua Bupati Kuan Sing, Suardiman. Sebelum dikenal sebagai istri kepala daerah, ia pernah menjadi tenaga honor di Sekretariat DPRD Provinsi Rio. Saat itu, Suci ditempatkan di fraksi Hanura, fraksi tempat Suardiman pernah berkiprah sebagai anggota DPR. Dari lingkungan kerja itulah kemudian keduanya disebut mulai terjalin hubungannya. Ya. Meski telah berstatus sebagai istri bupati, Suci disebut jarang terlihat dalam agenda pemerintahan maupun kegiatan seremoni daerah. Dalam berbagai kegiatan resmi, sosok yang kerap mendampingi Suardiman adalah Yulia Herma, istri pertamanya. Ya iyalah, yang diakui juga istri pertamanya gitu ya. Yang tertulis kan. Yang kedua kayaknya enggak tuh ya. Biasa bisa emang ya tercatat di KUA. Ya, memang KPK sekarang hobi menyasar bupati-bupati gitu, kepala daerah gitu kan. Tapi ya itu mah ikan teri, menteri, sekelas menteri. Kita jeda, nanti kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi MK menolak, ya. Kemarin ada yang gugat soal kepala daerah dipilih oleh DPR, gitu kan. Nah, ini Mahkamah Konstitusi menegaskan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Putusan ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan di MK. MK menyatakan permohonan pengujian pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota atau Undang-Undang Pilkada tidak dapat diterima. Hal ini dengan berpedoman pada ajas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai pemohon dalam permohonan tidak menemukan apa yang disampaikan pemohon terkait hal yang bisa merugikan hak konstitusional secara aktual ataupun potensial yang dapat terjadi dalam batas penalaran wajar. Disebutkan bahwa mahkamah merujuk pada pertimbangan hukum dalam putusan MK. Adapun permohonan tersebut diajukan oleh Fendi Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri. Selaku mahasiswa, mereka menguji frase secara langsung dan demokratis dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Pasal itu berbunyi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Pemohon mengungkapkan permintaan itu di latar belakangi muncul kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui DPRD dalam beberapa tahun terakhir. Jadi keempat mahasiswa menilai perubahan tersebut berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, terkait hal itu, para pemohon menilai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pilkada itu merupakan norma yang dirumuskan secara kabur atau multitafsir yang dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan desain demokrasi lokal tanpa melalui proses perubahan konstitusi dan pada akhirnya berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat. Nah, demi menjamin prinsip itu tetap terjaga, para pemohon menilai perlunya penegasan oleh MK terhadap norma tersebut melalui mekanisme pengujian undang-undang. Para mahasiswa menyatakan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan buah reformasi sebagai koreksi terhadap kritik pemilihan oleh DPRD yang menjauhkan rakyat dari proses politik. Karena kemarin di DPR kan sempat muncul wacana nih, gimana kalau gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPR. Mengingat ya, kos politik yang begitu besar itu salah satu menjadi alasan gitu kan. Tapi yaitu tadi, terakhir ujung-ujungnya kan merampas kedaulatan rakyat yang memang itu kan hasil dari reformasi. Yang memang selama ini kita rasakan, kita milih bupati, kita milih gubernur, kita milih wali kota, kita yang secara langsung gitu kan. Nah kalau DPR yang milih, ya siapa sih bisa menjamin kalau misalnya tanpa uang gitu kan. Gak ada yang bisa menjamin itu gitu loh. Mau di pemilihan langsung secara langsung oleh rakyat pun, ya pasti pakai modal. Begitu juga dipilih melalui DPR. Bedanya yang menikmatin saja itu ya. Kira-kira begitu ya. Tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Eh. Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: 104.8 Radio Extra FM.
1: Pipi jangan main-main.
0: 104.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita bertemu lagi kali ini di edisi 1 Juli 2026 di hari Rabu, tentunya masih bersama Vina di program Digodok Stiko yang dangdut Extra. Tentunya yang bakal menemani dan menghibur Extra Money semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Dan tentunya kita masih dalam genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu ya. Oke, selamat pagi Extra Money semuanya. Akhirnya kita berhasil naik level ya. Selamat datang di bulan Juli, hari Rabu 1 Juli 2026. Mari kita tepuk tangan dulu deh buat kita yang berhasil melewati bulan Juni tanpa tombol skip kehidupan ya. Oke, gimana nih suasana awal bulan? Mungkin ada yang dompetnya lagi seger ya kan, atau malah udah mulai ngitung tuh. Aduh, ini tanggal 1 kok rasanya udah kayak tanggal 25 gitu. Tenang Extramania, kalian gak sendirian kok. Dan buat Extramania semuanya yang lagi di jalan, di kantor, di kebun, di pasar, atau yang lagi masih pura-pura kerja padahal lagi dengerin radio ya, semangat terus. Semoga bulan Juli ini lebih baik, lebih banyak kabar baik deh daripada notifikasi tagihan. Tagihan banyak tuh, tagihan Shopee, yang lain-lain deh pokoknya. Oke, ini ngomong-ngomongin belakangan ini ya, cuaca kita juga kayaknya lagi pada bikin bingung ya Extra Money. Ini kalau pagi kayaknya cerah banget gitu, siangnya tiba-tiba hujan deras gitu ya. Jadi jangan lupa untuk siapin payung atau jas hujan buat Extra Money semuanya yang sedang berpergian ya, bekerja, yang pulangnya sore. Apalagi memang ini BMKG juga ini mengingatkan kalau beberapa daerah termasuk Aceh ini masih berpotensi mengalami hujan dan angin kenceng loh Extra Money ya. Walaupun ini musim kemarau ya, jadi jangan cuman hati aja yang dijaga, tapi kesehatan juga wajib dijaga, asik. Terus juga sekarang yang lagi rame banget di media sosial ya, masuk awal bulan Juli itu netizen, aduh banyak banget kan itu di media sosial. Hello bulan Juli, please be kind. Ada juga yang nulis target baru, ada juga yang semangat cari cuan, ada juga yang targetnya sederhana, semoga bulan ini enggak overspending ya, gara-gara check out terus yang katanya cuma lihat-lihat doang gitu. Aduh. Oke, apapun itu Extra Money semuanya, resolusi kalian di bulan Juli ini ya, semoga jalannya dimudahkan. Yang lagi mengejar mimpi, semoga makin deket. Yang lagi cari rezeki, semoga makin lancar. Dan yang lagi patah hati, semoga playlist lagu-lagu di radio bisa menemani kalian dan menghibur kalian semuanya. Tapi jangan kelamaan, harus move on pelan-pelan ya. Oke, dan pada Extra Money semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

masyarakat Cisingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, ekstraoni semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program di Goreksi Kayang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 36 menit melintas. Kita kembali menyapa ekstraomania semuanya ya. Kembali semangat beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Oke, ekstraomania semuanya, masih di edisi awal bulan ya, 1 Juli. Ini kita mau ngucapin selamat dulu deh. 1 Juli ternyata ini bertepatan dengan diperingatinya Hari Bayangkara, ekstraomania semuanya. Ini merupakan hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Nah, ini kita mau ngucapin dulu dan kita mau ngebahas sedikit ya ini. Kali ini kita mau apresiasi buat Polres Aceh Singkil ya, yang lagi semarak banget memperingati Hari Bayangkara. Karena kegiatannya bukan cuma formal-formalan, ekstramania, tapi Polres Aceh Singkil ini sudah menggelar banyak sekali kegiatan seru yang tentunya melibatkan masyarakat. Ya, ini mulai dari senam bersama, jalan santai, sampai door prize yang bikin peserta makin semangat tentunya. Ini di hari Minggu kemarin, ekstramania ya, sudah berlalu. Bayangin aja kan, kita olahraga sambil punya kesempatan bawa pulang hadiah nih, siapa yang gak mau coba. Nah, gak cuman itu juga, ada juga berbagai lomba kreatif ya yang jadi ajang untuk bakat masyarakat, dari yang kreatif unik sampai yang bikin penonton tentunya tepuk tangan gitu ya, semuanya ikut memeriahkan suasana ekstramania. Dan ini tadi malam ya, tadi malam di akun resmi Instagram Polres Aceh Singkil juga sudah mengeluarkan pengumuman untuk pemenang-pemenang dari lomba kreatif tersebut ya. Tentunya ini menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya, dan kita lihat bagaimana sinergi Polres Aceh Singkil bersama masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, untuk perayaan Hari Bayangkara tahun ini terasa lebih dekat tentunya dengan masyarakat. Selain jadi momen memperingati pengabdian Polri, kegiatan seperti ini juga jadi wadah ya kebersamaan antara polisi dan juga warga Aceh Singkil tentunya. Jadi buat ekstramannya semuanya yang ikut kemarin ya, dan yang menang juga kita ucapin selamat, semoga dapat pengalaman seru dan siapa tahu jadi salah satu yang beruntung bawa pulang hadiah gitu ya kan. Oke, dan kita mau ngebahas juga nih ekstramannya dibalik dari itu semua ya. Ini kita mau ngebahas Presiden Prabowo Subianto juga pada hari ini ya, itu menerima medali Loka Praja Samraksana di Hari Bayangkara ke-80. Nah, apa sih itu? Kita bahas dulu ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto secara resmi ini menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praka Samraksana. Nah, jadi penghargaan tertinggi ini disematkan langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rangkaian upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Jadi prosesi penyematan medali langsung hikmat di hadapan pasukan upacara yang memadati satuan latihan Brimopolri ya, Cikes, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026 dini hari. Untuk penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi luar biasa Presiden Prabowo Subianto terhadap perkembangan dan kemajuan Korps Bayangkara. Nah, ini secara filosofi ya, Loka Praja Samraksana ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang kalau kata loka dan praja ini merujuk pada makna negara dan rakyat artinya gitu, sehingga secara utuh gelar ini berarti perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara gitu ekstramania. Jadi presiden ini dinilai berperan besar dalam mendukung fungsi Polri mulai dari perlindungan, pengayoman, pelayanan, hingga penegakan hukum demi stabilitas nasional. Nah, dan penganugerahan ini bukan yang pertama kali ya dilakukan. Sebelumnya juga predikat serupa juga pernah disematkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo pada Oktober tahun 2024 lalu. Ini juga sebagai bentuk penghormatan dan juga kontribusinya dalam pengembangan organisasi Polri di akhir masa jabatan beliau. Nah, selain kepada Presiden, Polri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh misalnya yang merupakan purnawirawan Polri ya. Mereka juga menerima pengukuhan pangkat kehormatan atas jasa-jasanya selama ini mengabdi kepada negara di
berbagai sektor strategis. Itu ada banyak banget Extramania ya. Dan acara ini juga dimeriahkan dengan pemberian tanda kehormatan Samkarya Nugraha Sangkanti ya, kepada sejumlah satuan kerja dan kepolisian daerah. Ini yang dinilai memiliki kinerja unggul. Jadi gak ketinggalan, bintang Bayangkara Nari Raya ini turut dianugerahkan ya kepada personel Polri dalam berbagai tingkatan yang menunjukkan prestasi luar biasa tentunya dalam menjalankan tugasnya. Oke, ini kita ucapin sekali lagi ya, selamat Hari Bayangkara. Semoga Polri semakin presisi, semakin dicintai masyarakat, dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada kita semua.

baik, seremoni tadi. Itu tadi sekilas info ya mengenai HUT Bhayangkara ke-80. Ini kita mau bacain dulu deh yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Assalamualaikum Kakak Syanti. Waalaikumsalam. Mau request lagu Angin dari Lesti. Salam-salamnya buat fans ekstra aja. Buat Kak Fina sehat selalu dan semangat terus. Terima kasih dari Kak Yanti di Gunung Lagan.

0: Oke, Xermania sepertinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita melalui telepon. Kita sapa dulu, ada siapa di sana?
1: Halo, Digodax.
0: Waduh, sayang sekali terputus Xermania. Oke, lanjut kita mau bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak Vina. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan Alwija di Suroya. Mau request lagu Bollywood Vehanian katanya. Salam-salamnya buat semua fans Xra aja. Dan salam spesialnya buat yang Mbak RA di simpang kanan. Oke, terima kasih buatnya Alwija di Suro. Ditunggu lagunya segera meluncur.

0: Oke, kita sapa kembali penelpon perdana kita. Ada siapa di sana?
1: Halo, Digodax. Aduh, sayang sekali terputus.
0: Kenapa ya? Apakah itu terkendala jaringan? Oke, kita sapa kembali. Ada siapa di sana?
1: Halo, Digodax. Oke, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Kak Tina.
1: Waduh, ini orang lama bersemi kembali kayaknya.
2: Iya sih, tadi itu lama kali Kak Tina angkat, makanya terputus lagi.
1: Tadi kan lagi ngobrol, makanya belum diangkat. Diangkat kenapa mati ya? Kan tadi diangkat sampai dua kali, jaringan mungkin ya. Oke, Mbak Mutia, apa kabar?
2: Kabar baik, Kak. Kalau kabarnya Kak Tina yang dalam kekal itu yang gak dengar suara Kak Tina.
1: Kabar Tina, alhamdulillah baik. Baik banget. Apa aktivitasnya hari ini, Mbak Mutia?
2: Lagi golek-golek di tempat tidur, Kak.
1: Lagi golek-golek di tempat tidur. Santai lah. Lagi gak ada kegiatan ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke deh, kalau gitu mau request lagu apa?
2: Lagu apa ya, Kak? Yang dari Dewi Persik, judulnya apa, Kak? Apa tuh? Bintang Penta.
1: Ya, oke, Kak. Boleh, Bintang Penta. Salam-salamnya buat siapa nih, Mbak Mut?
2: Tunggu dulu, Abang Mutia tanyain.
1: Boleh, mau tanya apa tuh?
2: Itu, benar-benar Bang Putra Kuisi ada acara ya, Kak, ya?
1: Aduh, nggak tahu deh, acara apa ya?
2: Bisa bilangnya dia mau.
1: Oh iya, nggak tahu sih ya, nggak ada informasi nih.
2: Ada tadi malam sama Bang Daki, Kak Tina.
1: Oh iya, Finanya nggak tahu lagi.
2: Itulah deh, besok kalau ada kawan, besok pergi lah ini nengok Bang Putra Malik.
1: Oh iya,
2: bilangnya ya.
1: Aku nggak dapat undangan nih, gimana dong?
2: Ada Kak, udah dibilang semua gitu.
1: Oh iya, nggak ada disampaikan sih.
2: Mungkin mendatinya lupa ya Kak Tina.
1: Iya mungkin ya.
2: Salamnya ya Kak.
1: Oke, boleh salamnya.
2: Salamnya terutama buatnya Kak Tina, terus buatnya siapa lagi ya? Aduh, lupa semuanya. Bukannya buat semuanya juga, salam spesialnya untuk Bang. Apa aja Bang Haraja yang lagi nalian tak sebut itu aja Cak.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Oke, Ekstromania. Aduh, ada Mbak Mutia yang udah lama banget ya gak bergabung menyapa kita. Hari ini dia kembali bersemi dengan celotehan-celotehan lucunya itu ya. Request lagu Bintang Pentas darinya Dewi Persik. Oke, boleh. Ini kita lanjut, mau bacain dulu ya melalui chat WhatsApp. Selamat pagi.
2: Sama buatnya Kak Tina, terus buatnya siapa lagi ya? Aduh, lupa semuanya. Bukannya buat semuanya ya, juga, salam spesialnya untuk Bang, apa aja, Bang Haraja yang lagi nalian tak sebut itu aja Cak, itu.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Oke, Ekstromania, aduh ada Mbak Mutia yang udah lama banget.

Ya. Oke, terima kasih Boneka Cinta, ditunggu lagunya segera meluncur. Dan Boneka Seremannya semuanya ya, sudah 4 request ya, kita langsung break aja. Dan Boneka Seremannya jangan kemana-mana, tetap setel terus 1048, karena ntar Vina bakal balik lagi buat terima request lagu dan salam-salam dari Seremannya semuanya. Oke, kita langsung break sambil dengerin single bagus darinya Lesti Angin ya, yang tadi spesial buatnya Mbak Yanti di Gunung Lagan, dan spesial buat Seremannya semuanya, semoga terhibur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Seremoni semuanya, dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit melintas. Yang gak terasa udah 2 jam berlalu, Vina menemani dan menghibur Ekstramani semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan buat Ekstramani semua, jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada siaran lintas siang tentunya masih bersama Vina. Oke deh kali gitu, Vina pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Vina pada edisi Rabu 1 Juli 2026.

Presiden Prabowo Subianto di Hari Bayangkara ke-80 mengatakan dapur-dapur MPG Polri yang terbaik. Presiden Prabowo Subianto mengungkit kontribusi Polri dalam membantu program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas mengatakan dapur-dapur MPG yang dibangun Polri merupakan yang terbaik. Presiden Prabowo menyampaikan hal ini saat menjadi Inspektur Upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Latihan Primo Polri di Cikaes, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 30 Juni 2026. Presiden Prabowo didampingi Wapres Gibran Raka Buming Raka hadir dalam upacara tersebut. Presiden Prabowo mengungkit peninjau dunia yang datang melihat SPPG di Indonesia termasuk yang dibangun oleh Polri. Karenanya Prabowo tak ragu menyatakan SPPG yang dibangun Polri ialah yang terbaik. Presiden Prabowo juga mengungkit kontribusi Polri dalam pembangunan sumur bor air hingga penanganan bencana. Presiden Prabowo meminta semangat ini terus dijaga oleh Polri.

Selain itu, Presiden Prabowo juga dianugerahi medali kehormatan Polri pada puncak hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samraksana dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Satuan Latihan Brimob Polri Cikaes Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu. Penyematan medali dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di hadapan peserta upacara sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kontribusi Presiden Prabowo terhadap penguatan institusi Polri dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. Nama Loka Praja Samraksana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna perlindungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Istilah tersebut mencerminkan komitmen menjaga keamanan serta keselamatan publik melalui sinergi antara pemerintah dan aparat kepolisian. Penghargaan serupa sebelumnya pernah diberikan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo pada Oktober tahun 2024 sebagai apresiasi atas perannya dalam mendukung pengembangan organisasi Polri. Dalam kesempatan yang sama, Polri juga menganugerahkan pangkat kehormatan kepada 3 purnawirawan, yakni Irjen Pol Sidarto Danu Subroto, serta Irjen Pol Taufik Rohman Ruki dan juga Brigjen Pol Taufik Effendi. Ketiganya dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi besar bagi institusi kepolisian maupun bangsa. Rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga diisi dengan pemberian tanda kehormatan Samkaryu Nagraha, sengkati kepada sejumlah satuan kerja dan kepolisian daerah serta bintang Bhayangkara Nari Raya bagi personel Polri yang menunjukkan prestasi dan pengabdian terbaik.

Kita beralih ke informasi lainnya. Vonis 10 tahun penjara untuk Nadiem Makarim atas perbuatan terencana. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbud Diristek Nadiem Makarim. Hakim menyatakan perbuatan Nadiem dalam kasus korupsi pengadaan kerompok dilakukan terencana. Sidang putusan Nadiem digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 30 Juni 2026 kemarin. Hakim menyatakan Nadiem terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan subsider jaksa. Hakim mengatakan dakwaan primer jaksa tidak terbukti. Hakim mengatakan Nadiem bersalah sebagaimana dakwaan subsider, yakni melanggar pasal 604 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Nadiem juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 809,5 miliar. Apakah tidak dibayarkan diganti dengan harta benda untuk disita dan dilelang? Hakim kemudian menguraikan dasar perhitungan uang pengganti itu. Hakim mengatakan pengadaan Chromebook dan juga Chrome QS dilakukan untuk kepentingan Nadiem agar Google meningkatkan investasi ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB yang didirikannya. Hakim mengatakan hal itu membuat Nadiem menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Hakim juga menyebut peristiwa itu tidak bisa dianggap kebetulan. Hakim mengatakan ada tindakan untuk menguntungkan korporasi yang didirikan Nadiem dengan aliran investasi dari Google. Hakim mengatakan investasi Google membuat PT AKAB menghentikan modal ke PT Gojek Indonesia sebesar 800,95 miliar. Menurut Hakim, aliran dana 809 miliar ke korupsi Nadiem dapat dilacak dengan jelas.

Kita beralih ke informasi lainnya. Selain itu, PR Hakim untuk Jaksa usut Nadiem memakai TPPU. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang mengadili mantan Mendikbud Nadiem Makarim menolak tuntutan jaksa yang meminta agar Nadiem dijatuhi hukuman membayar uang pengganti senilai 4,8 triliun. Hakim menilai jalur hukum yang dipilih jaksa tidak tepat. Hal tersebut disampaikan Hakim saat membacakan pertimbangan dalam sidang vonis terkait perkara korupsi pengadaan kerompok pada Selasa 30 Juni 2026. Namun Hakim mengatakan untuk mengabulkan tuntutan mengenai uang sebesar 4,8 triliun, Majelis Hakim harus memperhatikan sejumlah hal. Hakim menjabarkan alasannya, oleh karena itu Majelis Hakim menyarankan agar penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusut perihal uang sebesar 4,8 triliun dengan kasus yang berbeda. Hakim menyarankan agar kasus ini diusut menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kejaksaan Agung merespon permintaan Majelis Hakim agar penyidik menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang dalam mengusut dugaan aliran dana senilai 4,8 triliun kasus mantan Mendikbud Nadiem Makarim. Kejagung mengatakan bakal mempelajari pertimbangan Hakim tersebut. Dalam sidang ini, Nadiem divonis 10 tahun penjara. Hakim mengatakan Nadiem bersalah sebagaimana dakwaan subsider, yakni melanggar pasal 604 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Untuk diketahui, Nadiem Makarim sebelumnya dituntut hukuman 18 tahun penjara dan denda 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 809,5 miliar dan juga 4,8 triliun atau senilai dengan 5,6 triliun subsider 9 tahun pidana kurungan.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kita beralih ke informasi lainnya, datang dari Provinsi Aceh. Dua layanan transportasi laut Pulau Semelu ditutup sementara. Pemerintah Kabupaten Pemkab Semelu melalui Dinas Perhubungan Semelu menyatakan dua layanan transportasi laut menggunakan kapal feri dan dua ke Pulau Semelu melalui Pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya dan Pelabuhan Kuala Bubon di Kabupaten Aceh Barat ditutup sementara karena ada perbaikan pelabuhan. Disebutkan layanan kapal feri rute Pelabuhan Kuala Bubon sudah dihentikan sejak 12 Juni 2026 dan direncanakan kembali beroperasi pada 7 Juli 2026 mendatang setelah proses perbaikan pelabuhan selesai dilaksanakan. Sedangkan untuk layanan rute Pelabuhan Calang, Renil mengatakan penghentiannya dilakukan selama 1 bulan dimulai dari 1 Juli dini hari hingga 30 Juli 2026 mendatang. Meski ada dua layanan dari Pelabuhan Calang dan Pelabuhan Kuala Bubon dalam perbaikan, Renil Muliawansyah memastikan pelayanan transportasi masyarakat yang ingin ke Pulau Semelu atau sebaliknya tetap terlayani dengan baik.

Kita beralih ke informasi lainnya. Produksi jahe di Aceh Timur mencapai 420 ton. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura mengatakan produksi jahe di Kabupaten mencapai 420 ton dari lahan seluas 112 hektar. Dikatakan jahe tersebut komoditas andalan Kabupaten Aceh Timur yang memiliki potensi besar untuk terus dibudidayakan dan dikembangkan masyarakat di sejumlah kecamatan. Tanaman rempah ini juga mulai diolah menjadi bagian produk bernilai tambah, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Abdurrahman menjelaskan budidaya jahe tersebar di 9 kecamatan di Aceh Timur, yakni Sungai Raya, Perlak Timur, Perlak Ranto, Perlak, kemudian Surbajadi, dan juga Pedawa, Darul Aman, dan Julo. Menurut Abdurrahman, potensi jahe di Kabupaten Aceh Timur tidak hanya pada hasil panennya, tetapi juga pada peluang pengembangan industri hilir atau pengolahannya. Saat ini jahe telah diolah menjadi berbagai produk seperti minuman herbal instan yang mampu meningkatkan nilai jual dibandingkan dipasarkan dalam bentuk segar. Abdurrahman berharap budidaya jahe di Kabupaten Aceh Timur terus berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produk rempah dan olahannya.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Akselerasi dakwah digital, pengajar pesantren Darul Muta'alimin Tanah Merah mengikuti pelatihan AI. Pondok pesantren Darul Muta'alimin Tanah Merah Kabupaten Aceh Singkil melakukan langkah strategis dalam memodernisasi syiar agama. Dengan menggelar pelatihan bertajuk Optimalisasi Kanva untuk digitalisasi pesantren, langkah itu untuk membekali tenaga pendidik dan pengurus pesantren dengan keterampilan kreatif berbasis teknologi. Pelatihan ini menghadirkan sosok praktisi yang kompeten di bidangnya. Maimudin Tanjung, seorang pakar desain grafis bersertifikasi BNSP, sekaligus penggiat media sosial. Selama masa pelatihan, Maimudin tidak hanya mentransfer ilmu desain. Melalui platform Canva juga memberikan materi mendalam mengenai pemanfaatan AI untuk pendidikan. Kemudian strategi manajemen media sosial hingga teknik produksi konten video kreatif menggunakan aplikasi CapCut. Pengurus Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Ustadz Suwarto Lembong mengatakan pelatihan tersebut memberikan perspektif bagi para pendidik. Menurutnya keterampilan seperti editing video, desain grafis, dan pengelolaan media sosial bukan lagi sekedar keterampilan teknis, melainkan instrumen dakwah di era modern. Ia berharap pelatihan menjadi titik awal lahirnya tim media yang profesional, ikhlas, dan istiqomah dalam menebar kebaikan melalui karya digital. Pelatihan ini diikuti oleh 12 peserta dari lingkungan pesantren, yaitu Ahmad Fauzi SPD, kemudian Tengku Usman SPD, Sahriyadi, Yusri Ansari, Ferdian Sahfinem, Fikri Ajahar Pohan, Haji Safwan Juhdi Haira SPD MA, Marisa Ulfa Kaira SPD MPD, dan Suwarto Lembong LCM H, Angelani, dan juga Maisara. Melalui program ini, Pondok Pesantren Darul Muta'alimin berkomitmen untuk terus berinovasi dalam metode dakwah. Dengan penguasaan teknologi yang baik, pesantren diharapkan mampu menghadirkan konten pendidikan yang berkualitas, menarik, dan mudah diakses oleh generasi Gen Z dan Alpha di seluruh pelosok negeri.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
5: Menang lagi.
6: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
6: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meringankannya, adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insya Allah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
3: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
3: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
3: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
4: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Halo masyarakat Cijingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama, ajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan

dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juni. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

sih? Rabu 41 Juli. Wah, awal bulan 7 Estronia semuanya, awal bulan Juli ya. Satu banget ini masih. Satu banget. Awal banget. Ya, di bulan Juli 2026 dengan keadaan cuaca di seputaran Gunung Meria saat ini Estronia semuanya. Tadi sempat turun hujan, sekarang udah reda ya, masih hangat-hangat adem. Gimana tuh? Hangat-hangat adem. Gitulah ya Estronia semuanya. Ya, Estronia sama menemani Estra dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung, request lagu dan salam-salamnya, silahkan bergabung di nomor 0811-648-1048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

Waktu menunjukkan jam 2.39 Esrawania, semuanya ada bergabung request melalui WhatsApp. Ini ada Dava di seputaran Gunung Meriah ya. Assalamualaikum Maris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maris, aku mau merequest lagu darinya Gea Indrawari. Gea Indrawari. Oh ya. Yang berjudul Jiwa yang Bersedih. Ngomong-ngomong si Gea waktu itu, kemarin tuh ada konser kalau enggak salah di Aceh. Dan dia memakai jilbab, wow, cantik banget Esrawania semuanya. Sampai-sampai aku ngelihatnya di media sosial, ini benar si Gea. Ya kan, ini lain banget soalnya, kok cantiknya beda ya Esrawania semuanya. Oke, itulah ya. Oke, terus siapa lagi nih melalui Instagram? Ada Dede di simpang kanan kembali menyapa lagi ini. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Ya, dengan cuaca seperti ini aku pingin request lagu dari Prince Hussein yang berjudul Walau Berantakan. Salam-salam untuk kita semuanya, spesial untuk Bang Aris. Terima kasih. Salam kembali untuk Dede di simpang kanan ya. Oke. Aris mau ini juga lah ya. Request lagu ya. Putar deh dari Nyasilan Seven itu aku. Oke deh, langsung aja deh kita putar requestannya. Ini dia.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Ekstra menit semuanya dimanapun kamu berada yang pengen bergabung, ini saatnya untuk kamu bergabung melalui telepon ya. Ya jangan pas sudah lagi ada lagu, pas lagi ngomong ini bergabungnya biar diangkat ya. Nah ini dia sudah ada yang bergabung.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo.
0: Wah tidak ada suara. Coba yang baru saja bergabung melalui telepon, ya bisa dicoba kembali, itu tadi harus angkat tidak ada suaranya. Ya, nah ini sudah ada yang bergabung kembali, coba kita angkat lagi ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Arif.
1: Bang Putra, gimana kabarnya, sehat?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Cuaca gimana di sana? Salam.
2: Alhamdulillah, panas.
1: Oh, di sana panas, di sini tadi hujan. Sekarang udah lumayan.
2: Itu enggak ada hujan.
1: Enggak ada hujan ya. Oke ya. Alhamdulillah, ini pengin dengerin lagu apa sih yang menjelang sore?
2: Mau kepengin lagunya Ijab Kabul.
1: Ijab Kabul dari siapa?
2: Andika Tepengkangan, Den.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Ah, sebelum saya salam-salam ya, saya mau undang dulu ya.
1: Oke.
2: Ken-ken Radio Extra. Ya. Jangan lupa datang acaranya Bang Putra hari Kamis. Seluruh fan-fan Radio Extra FM. Acaranya Bang Putra hari Kamis. Jangan lupa maupun Bang Arif, maupun Bang Dati, maupun Kak Maida, maupun Kak Sekar, maupun Kak Nanya, maupun Bang Remyadi.
1: Oke.
2: Semua penyiar-penyiar kru-kru, semuanya pendengar Radio Extra, harap datang beramai-ramai.
1: Iya, acara apa? Tempatnya
2: Bang Putra, sebelum salam, Penanggalan Timur, Sotor.
1: Oke.
2: Iya, dekat TNT.
1: Oke.
2: TNT, Sotor. Iya, jangan lupa ya, pendengar-pendengar setia Radio Extra FM.
1: Berapa?
2: Seluruh pendengar radio. Oke, salam-salamnya.
1: Di acara apa nih Bang Putra? Bang Putra?
2: Hah?
1: Acara apa? Dalam rangka apa?
2: Acaranya Bang Putra, pernikahan Bang Putra.
1: Bang Putra nikah?
2: Iya.
1: Sama siapa juga dapatnya?
2: Ini tetangganya sama, ibarat tetangganya suaminya dulu.
1: Oke.
2: Labuan.
1: Iya, oke.
2: Okay. Iya, makanya kalau boleh Bang Arif bacakan aja terus.
1: Alhamdulillah. Hari apa? Hari apa?
2: Hari Kamis. Hari. Kalau boleh bacakan Bang Arif terus itu.
1: Hari Kamis besok ya.
2: Bukan besok. Oh. 9.
1: Kamis depan.
2: Iya, tanggal 9.
1: Tanggal 9. Oke.
2: Iya. Pokoknya nanti ada Bang Putra telepon Bang Arif aja nanti menyampaikan di radio.
1: Oke. Udah. Ada dapat sampaikan Bang Putra langsung ya.
2: Iya, okay. Semuanya karena Bang Putra enggak tahu nama-namanya, Bang Arif aja nyebut di area dia aja.
1: Oke.
2: Oke, Bang Arif.
1: Oke.
2: Oke, jangan lupa bacakan aja undangnya dari situ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa yang mau dibacakan? Pokoknya udah tersampaikan tadi ya Bang Putra ya. Bang Putra disebut salam menanggalan mengundang Ekstra semuanya ya, Ekstra Mania semuanya dimanapun berada untuk datang ke acara pernikahan Bang Putra di hari Kamis tanggal 9 ya, monggo silakan datang ya. Oke. Kalau disebutin namanya satu per satu nggak mungkin ya, panjang nanti ya. Ya jadi semuanya aja, jadi semuanya pendengar radio Ekstra Mania semuanya. Ya, itu udah tersebut lah namanya semuanya, pokoknya kalau udah semuanya Ekstra Mania ya, yang mendengarkan ya, diundang semuanya ya ke acara Bang Putra. Silakan monggo, akhirnya ya Bang Putra sudah menemukan si buah jantung. Ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, semoga lancar sampai hari H tentunya ya. Oke. Kita langsung putar deh requestannya Bang Putra tadi, Ijab Kabul dari Kangen Band, dan dari putar juga dari Payung Teduh yang berjudul Akad.

Hai, selamat ya semuanya. Kita closing dulu nih ya. Sudah saatnya Zaris pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang telah bergabung di Extra Relax Time. Dan sekali lagi Aris infokan tadi ada undangan darinya fan Radio Extra FM Bang Putra di Subul Salam. Acara pernikahannya di tanggal 9 hari Kamis. Dan Extra-nya semuanya diundang sama Bang Putra. Ya, silahkan datang ya. Oke, Aris pamit undur diri. Terima kasih, sehat selalu. Lancar rezeki Extra-nya semua dimanapun kamu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ekstramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Motivasi Islami.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah solat adalah waktu yang seharusnya dinanti-nanti oleh setiap muslim. Bisa kita katakan demikian, karena ibadah solat adalah waktu untuk kita mengistirahatkan jiwa kita dari kesibukan dan kelelahan. Akan tetapi sayangnya, justru banyak orang yang merasa terganggu dengan datangnya waktu-waktu solat. Terganggu karena asyik dengan pekerjaan misalnya. Terganggu karena merasa tanggung jawab pekerjaan sedikit lagi akan selesai, sehingga ibadah solat telah menjadi beban, sehingga berat terasa untuk melaksanakannya. Tidak sedikit pula yang lantas meninggalkan ibadah sholat. Na'udzubillah dzalik. Pendengar yang budiman, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, seorang budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf, dengan mengatakan, "Ya Bilal, arihni bis-salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Hadis ini diriwayatkan dalam Abu Dawud dan Ahmad. Pendengar yang budiman, ibadah salat merupakan anugerah yang paling berharga yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat merupakan mi'rajnya atau komunikasi langsungnya seseorang mukmin kepada Rabb-nya. Oleh karena itu pendengar, salat adalah sarana untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk bisa menautkan hati kita kepadanya. Sehingga dengan salat hati kita menjadi tenang dan tenteram. Kemudian terhibur dari segala kesusahan dan kesibukan yang ini melelahkan jiwa-jiwa kita. Sehingga jika kita memiliki sudut pandang seperti ini, kita akan menjadikan sholat-sholat kita sebagai suatu kebutuhan dan bukan kewajiban. Pendengar, bila sholat telah menjadi kebutuhan, maka seorang muslim akan senantiasa melakukan sholat secara khusyuk. Karena kualitas hubungan dengan Allah menjadi urusan yang paling utama untuknya. Jika kita menjadikan sholat sebagai ibadah yang menyenangkan, maka insya Allah kita akan terhindar dari stres dan depresi atas masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana kita ketahui pendengar, stres merupakan perasaan tekanan psikologis yang ini diakibatkan oleh berbagai hal. Rasa stres yang tinggi dan dibiarkan tanpa adanya penanganan yang serius akan bisa berubah menjadi kegilaan. Stres menjadi awal bagi datangnya gangguan psikologis yang lebih parah. Seorang muslim yang stres biasanya disebabkan karena orang tersebut tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah dan agamanya. Dan hal ini menyebabkan seseorang menjadi galau serta akhirnya mengalami tekanan batin dan mentalnya. Lalu apa hubungan stres dengan salat? Pendengar, perlu kita ketahui bahwa salat bisa menenangkan dan menenteramkan hati orang yang mengerjakannya, sehingga dia insya Allah bisa jauh dari stres. Dan sebaliknya, orang yang melalaikan salat akan rentan mengalami stres. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa saya sholat terus? harus menjaga sholat 5 waktu, tapi tetap saja merasakan tekanan batin dan gundah gulana. Maka jawabannya pendengar, perhatikanlah sholat-sholat kita. Sudahkah kita sholat dengan ikhlas karena Allah? Sudahkah kita sholat dengan khusyuk? Atau jangan-jangan kita memandang sholat sebagai sebuah beban, kewajiban yang itu memberatkan? Atau jangan-jangan kita mengerjakan sholat dengan melakukannya secara malas-malasan? Pendengar, sholat yang baik tidak hanya sebatas rutinitas dalam ritual suatu ibadah. Akan tetapi, kita juga harus memperhatikan bagaimana kualitasnya. Melalui kualitas dan kuantitas sholat yang baik, ketenangan insya Allah akan dicapai dan stres perlahan-lahan akan mampu teratasi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak akan dicapai suatu ketenangan batin kecuali hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat merupakan saat di mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu khusyuk dalam sholatnya akan mampu mendapatkan ketenangan batin, sehingga ia terhindar dari penyakit-penyakit batin. Selain itu pendengar, orang yang mudah stres biasanya adalah orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap ajaran agamanya. Semoga dengan pemaparan ini pendengar, kita bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita, dan agar kita bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat-sholat kita di saat kita mengerjakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari jalan kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebu Teraja Singkel. Selamat sore Sramania. Apa kabar ini kabar Sramania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, edisi berapa nih? Aduh, tanggal muda ya, 1 Juli 2026. Gak kerasa banget Sramania semua ya. Kayaknya baru kemarin awal tahun, sekarang sudah masuk aja di bulan 7 gitu loh Isramania ya. Ya intinya semoga bahagia selalu deh buat Isramania yang mungkin sempat kemarin ya tertunda kebahagiaannya. Mungkin ya biasa manusia emang seperti itu ya, kadang ada hal yang ada impian, ada harapan yang tertunda. Ya mudah-mudahan lah ya di bulan ini harapan kamu, kebahagiaan kamu ada gitu. Amin. Oke lah ya NND, nuansa nari daerah. Ini bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore. Ya buat yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati. Buat yang lagi di hati, kapan jalan-jalan. Nanti kalau ada waktu gitu ya. Ya udah di nomor yang sama di 08 1168 1048, juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Isra FM. Ada yang gabung nih, coba siapa ya, ada siapa di sana?
1: Halo NND, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam NND, nasana daerah Pak Mai.
1: Cakep, ada Bang Putra di Sepuluh Salam. Kabarnya Bang, masih sama baik?
2: Iya.
1: Mantap, apalagi bentar lagi ini ya mau melepas masa lajang ya.
2: Oh iya, inilah malam ini.
1: Malam ini malam bahagia bagi kamu.
2: Makanya jangan lupa pendengar setia tanggal 9 nanti hari Kamis. Ya, datanglah beramai-ramai
1: ke Sepuluh Salam.
2: Disosor.
1: Disosor.
2: Iya, Sosor Sepuluh Salaman Penanggal Timur.
1: Sosor Sepuluh Salam Penanggalan Timur ya.
2: Iya. Nah,
1: jangan lupa.
2: Mas sekali.
1: Kalau perlu dicatat ya alamatnya Sosor Penanggalan Timur.
2: Timur.
1: Iya, tuh.
2: Iya, hari Kamis tanggal 9.
1: Hari Kamis ya.
2: Iya, buat Mas Maida jangan lupa juga datang kan gitu.
1: Oh, siap. Pak Tina,
2: Kak Alia, Kak apa?
1: Siapa?
2: Kak Naya, Kak Sekar. Bang Aris, Bang Dapi. Seluruh kru-kru penyiar radio Extra FM harapan dari Bang Putra gitu ya.
1: Ya mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita semua.
2: Ya pokoknya itulah harapan dari Bang Putra, teman-teman kita di radio Extra FM kan, pendengar setia radio kita.
1: Oke.
2: Dari hilir atau dari hulu, semuanya harapan dari Bang Putra.
1: Iya. Ya, oke lah, mudah-mudahan ya. Ini dari hilir hulu diundang, takutnya nanti ya enggak kasat mata pun keundang.
2: Iya, pokoknya seluruh pendengar ya, apa pendengar radio kita loh.
1: Ya, oke, baiklah, baiklah.
2: Iya, enggak bisa tersebut-sebut namanya.
1: Iya, siap.
2: Siapapun dia, pokoknya seluruh pendengar radio lah.
1: Iya, siapapun Anda, siapapun kamu.
2: Iya, siapapun kamu lah, enggak bisa tersebut namanya.
1: Datangkan
2: susah
1: ya.
2: Susah nanti nyebut-nyebut namanya. Pokoknya pendengar radio setia Extra FM.
1: Oke lah Bang.
2: Seluruh.
1: Doanya kami semoga nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2: Iya, amin amin ya Allah. Doanya biar juga lah. Iya.
1: Iya, insya Allah, insya Allah Bang. Tapi yang pasti doa dulu nih. Doa yang bakalan kami berikan lah ke
2: Bang. Insya Allah.
1: Ya udah lah Bang. Udah. Salamnya.
2: Ini lagu kan lagi.
1: Kirain enggak pakai lagu ya kan?
2: Hah? Ya Allah. Kirain
1: lagunya nanti disemangin ya kan pas udah waktunya kami datang suatu hari kan biasanya gitu ya.
2: Kemana nanti nyanyi ini?
1: Di pantai wala. Dan
2: Allah, bisa ya itu wala sudah kita main ini.
1: Lagunya lagu apa nih Bang?
2: Lagunya tapi pilihnya lupa no. Judulnya Siang Mata Tuhu.
1: Siang
2: Mata Tuhu.
1: Oke lah, oke. Salamnya buat siapa tuh?
2: lainnya, buatnya Kak Maeda, semoga saya selalu sama kecil, jangan lupa juga datang ke tempat Bang Putra.
1: Terus
2: buatnya Kak Tina juga, jangan lupa juga datang ke sini. Buatnya Kak Alia, Kak Nanya, Kak Sekar, Bang Dati, Bang Aris, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nosa Manik, Bang Kapuk Mas Konsil, buatnya Bang Andre Penangger. Semua-semua tempat di Jepulis satu persatu yang disebut namanya tadi, jangan lupa datang ke sini. Oke, yang maupun Mama Iwan, maupun Mama Gilang, Bu Ayu, Bu Lestri, semuanya pendengar radio ini datang ke sini. Harapan dari Bang Putra. Oke. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu dari Bang Putra ya. Minta lagu darinya Jaja Hermansyah. Siang metutuh. Salah lagi. Ya nanti kita puterin lagu spesial buat ya Bang Putra, dan ya silakan buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Stefan.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansana di daerah dan jelas masih bareng Kak Maida Isramania ya. Dan juga di studio setelah pukul 16:59 menit melintas. Oke, silakan ini buat yang mau bergabung, yang tunggu request lagu-lagu daerah. Kita masih tunggu di nomor yang sama, di 08-11648-1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Esra FM. Ya, coba sapa lagi nih, ada siapa di sana? Halo, selamat sore Nende.
1: Halo, Nende, lancar nada daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar ini, Pak Roy?
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Insya Allah juga sama, set selalu seperti dengan Pak Roy. Ya, Pak Roy?
1: Ya.
0: Langsung aja deh, mau minta lagu apa nih, Pak?
1: Lagu apa, Mbak, ya?
0: Lagu apa sih, ya? Bebas lah, bapaknya. Tapi jangan bebas juga.
1: Bawah.
0: Iya.
1: Kayak hari itu lho.
0: Apa itu?
1: Hah? Banyak-banyak
0: yang mana
1: ya,
0: Mbak? Oke, siap. Salamnya buat siapa? Iya, salamnya buat siapa, Pak?
1: Salam-salamnya buat Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Pak. Ini Pak Roy ya, di seputaran NDH minta lagu, katanya sih Kak Maida aja yang pilihin gitu. Ya udah deh, nanti kita pilihin lagu yang enak spesial buatnya Pak Roy. Dan juga silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama, di 08 11648 1048.

Okay, sambil nunggu penelpon nih ya, sekali ini kami ada mau ngebahas tentang penelitian Harvard, sikap menentukan kesuksesan daripada nilai sekolah, Ekstramania. Nih, tunggu dulu nih, ini jangan berpikir bahwasanya, jadi kalau gitu sekolah nggak penting dong. Enggak ada yang ngomong gitu guys. Hati-hati lu ya. Jadi ternyata ya, Ekstramania, ini kami ada mau nanya dulu deh, coba sih angkat tangan dulu ya, siapa yang dulu pas sekolah nilainya biasa aja tapi sekarang malah menjadi orang sukses. Angkat tangan, siapa? Saya kak gitu ya. Nah ternyata nih Ekstramania, itu bukan cuma cerita buat nyemangatin diri sendiri loh ya. Nah ternyata nih ada penelitian dari Harvard ya, yang bilang, ini ngomongnya Harvard atau Harvard, pokoknya gitu deh, Harvard gitu ya, yang bilang kalau sikap atau attitude ternyata punya pengaruh yang sangat besar ya terhadap kesuksesan seseorang. Nah dicatat ya, bahkan ini lebih penting daripada sekedar nilai sekolah gitu. Jadi gini nih, nilai bagus memang keren, tapi itu bukan satu-satunya tiket menuju kesuksesan ya. Yang bikin seseorang bisa melesat justru ya hal-hal seperti disiplin, mau belajar hal baru, kerja keras, jujur, bisa kerja sama, dan gak gampang nyerah saat gagal. Nice, aku sih setuju ya di bagian-bagian ini, Ekstramania. Karena memang kalau misalnya kita disiplin, kita mau belajar dengan hal-hal yang baru, kita bekerja keras, jujur, terus juga bisa kerja sama dengan tim ya, dan gak gampang nyerahan ya. Pokoknya itu adalah salah satu tujuan awal kita menjadi orang sukses nantinya, Ekstramania. Ya, makanya ada yang bilang, makanya jangan malas-malas lu gitu ya. Karena kalau malas-malas ntar lu tahu sendiri lu. Gitu, Ekstramania ya. Coba diingat gitu, di dunia kerja atau saat membangun usaha, yang dicari bukan cuma orang yang pintar di atas kertas aja, tapi juga orang yang bisa diajak kerja bareng, punya tanggung jawab ya, sopan, dan punya semangat berkembang, Ekstramania. Nah makanya nih ya, buat adik-adik yang lagi sekolah ya, buat anak-anak kita gitu kan, buat siapapun itu, jangan minder kalau nilai matematika atau fisika atau biologi atau IPS atau apalah gitu belum sempurna ya. Tetap belajar, tapi jangan lupa latih juga sikap yang baik ya, karena attitude itu investasi jangka panjang gitu loh. Jadi buat yang udah kerja juga sama nih, skill bisa dipelajari, tapi kalau sikapnya males ya, gampang nyalahin orang atau gak mau berkembang, ya bakal susah juga nih buat naik level. Ini jadi ini ya, tamparan buat saya ini. Astagfirullah. Ya kadang kita manusia ini ada dikala yang bad mood, males, mageran ya, terus kayak males untuk mengasah skill gitu, Ekstramania semua. Jadi kayak ya udah, maunya kita stuck di situ aja gitu. Padahal kalau kita mau naik level ya, kita harus mengupgrade diri gitu ya, merubah diri untuk menjadi lebih baik, terus juga lebih disiplin lagi. Terus kalau emang lagi ada masalah sama rekan kerja, jangan nyalahin orangnya gitu. Ya harus lebih inilah, introspeksi diri aja gitu. Pokoknya intinya hal-hal yang mungkin kamu anggap susah itu bakalan mudah kalau kamu mau usaha, Ekstramania. Nah jadi mulai hari ini, selain ngejar nilai, ya coba deh kita juga ngejar versi terbaik dari diri sendiri. Ya rajin, rendah hati, disiplin, dan selalu mau belajar. Karena ya sukses itu bukan cuma soal angka di rapor ya, tapi juga soal bagaimana kita bersikap setiap hari. Ya percuma dong kamu kelihatan cerdas, kamu kelihatan pandai, kamu kelihatan nilai paling tinggi lah kalau di sekolah, tapi ya attitude kamu gak ada gitu loh, disiplinnya kamu nol gitu. Terus juga ya banyak kan dulu kita ngelihat mungkin dari teman-teman kita yang memang di sekolah dulu dapat ranking gitu ya, dapat nilai bagus, bukan nyalahin ya Ekstramania semua, tapi kayak gambaran aja gitu loh, bahwasannya memang ternyata mereka-mereka yang dulunya gak dapat nilai malah lebih wow gitu loh, lebih sukses daripada yang dulunya pernah mendapat ranking di kelas.
gitu. Ada nggak teman-teman yang mempunyai teman yang seperti itu? Kelihatannya dia ngah-ngoh gitu di sekolah pada masanya gitu kan. Tapi pada saat di zaman yang sekarang, dia malah orang-orang yang bisa jadi panutan gitu loh. Karena ya suksesnya, luar biasanya yang orang lain itu nggak menduga bahwasanya, ih dia rupanya bisa gini ya, dulu sekolah gini loh. Pasti gitu tuh orang-orang kayak kita gitu ya kan. Kebanyakan mikir ke masa lalunya gitu. Bahkan kita nggak tahu ke depannya manusia itu, ya ini yang kita nggak nyadar, Sramania.

Nah, jadi buat extra manajemen gimana nih? Lebih penting nilai 100 tapi gampang menyerah atau nilainya biasa aja tapi pantang menyerah? Ya, kalau gue sih lebih baik nilainya biasa aja tapi gak pernah menyerah gitu. Atau mungkin ya kalau bisa sih, ya kalau bisa sempurna kenapa ya enggak Kak Maina? Kalau gue gitu, gitu loh. Saya gitu, gitu. Kalau saya bisa lebih sempurna ya ngapain saya minta yang gak sempurna? Saya maunya dua-duanya. Saya mau nilai bagus tapi saya gak gampang menyerah. Gitu Isra Mania.

0: Oke, coba sapa lagi nih penelpon, kita ada siapa di sananya?
1: Halo, Nindi, selamat sore.
2: Nindi, selamat sore. Nindi, nonton ada daerah, selamat sore kembali.
1: Oke, ada Pak Nosa Manik di seputaran Laisikrun. Kabarnya gimana nih, Pak Nosa?
2: Ah, alhamdulillah, Kak Ing. Ah, ya. Baik-baik aja ini, Kak.
1: Alhamdulillah, kalau untuk cuaca gimana di sore hari ini di sana, Pak? Cerah?
2: Cerah kalau di sini enggak, Kak?
1: Duh, mantap. Kalau yang cerah-cerah segitu, saya suka gitu. Oke, okay. Iya. Pak, ini mau minta lagu apa nih, Pak?
2: Ini, Kak, yang sukses dari Lucy Purba.
1: Yang mana?
2: Sial sukses penyanyinya Lucy Purba.
1: Sungguh. Tunggu bentar ya, Pak. Saya tahu lagunya, teman lupa tuh. Si Hall sukses ya?
2: Iya, Sial sukses.
1: Oke, salamnya buat siapa nih, Pak?
2: Salamnya buat Kak Maida, mudah-mudahan selalu sehat. Semangat terus, selamat bertugas.
1: Siapa?
2: Buatnya Bang Dati, Bang Haris, Bang Badak, Bang Basir. Terus buat Alif Koritin Kondil, ada di Aceh Selatan, mudah-mudahan sehat. Ada Kak Nusia, ada Pak Salam, ada Pak Ukup, ada Rendi, ada Bang Kusihar di Kampung Kerani. Buatnya Bang Boy di UJB. Terus buat semua Kak E. Makasih Kak ya, lagunya nanti diputar, senang dengar ini Kak E. Okay. Lagi ngumpul kan ini sambil ngopi.
1: Baik Pak, dengar lagunya ya.
2: Iya Kak, iya, makasih ya Kak E.
1: Oke, siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Nosa Manik di Laisikrun ya, minta lagu darinya Lucy Purba, biar ini ya si Hal sukses. Nanti kita puterin ya, spesial buatnya Pak Nosa. Dan kita puterin dulu single bagus darinya Naila Fardila, Laut Kidul ya. Ini lagunya spesial deh buatnya Pak Roy ya, semoga terhibur sama lagunya Pak.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND dan di studio setelah pukul 17 lewat 39 menit melintas ya. Kali ini Kak Maida mau bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya Radio yang katanya Assalamualaikum Kak. Ya Waalaikumsalam. Request lagu judulnya Petuah Nasihat ya. Salam-salamnya buat Kak Maida, semoga sehat selalu, panjang umur. Sekian, terima kasih. Sekian terima kasih gitu ya. Terus juga Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Sore Kak Mai, sore kembali. Kak request ya Kak pamer pucu. Salamnya buatnya yang udah pada naik tadi. Makasih Kakak. Kalau enggak bisa naik puterin tatu ya Kakak. Oke. Bisa kok pamer pucu bisa naik. Nanti kita pamerkan pucunya. Bukan. Kita puterin lagunya gitu ya. Oke deh, 0811648108 juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Okay, selamat mania. Ya, di studio sudah pukul 17:57 menit melintas ya. Dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Ekstramania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang sama. Okay, ya Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Motivasi Islami.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah anda bahwa ada amalan yang pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah? Amalan apakah itu? Amalan ini adalah duduk berzikir selepas salat subuh hingga datangnya waktu isyrak. Isyrak sebenarnya termasuk waktu salat duha, namun ia dikerjakan di awal waktu. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalat as-subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalli subhat adh-dhuha kana ka'ajri haj aw mu'tamarin tamma hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Kemudian juga hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadah fi jama'atin ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة." قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, "Tamah, tamah, tamah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia sebagaimana memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun kemudian menambahkan, pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Pendengar, lantas bagaimana tata cara sholat isyrak atau sholat duha di awal waktu? Maka pendengar, sholat isyrak dilakukan sebanyak dua rakaat. Gerakan serta bacaannya sama dengan sholat-sholat lainnya. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan. Sholat isyrak disyariatkan bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid, kemudian ia berdiam diri untuk berzikir hingga datangnya matahari terbit. Kemudian ia melaksanakan sholat isyrak dua rakaat. Ketika ia berdiam diri di masjid, dianjurkan untuk berzikir. Zikir di sini bentuknya umum. Bisa dengan membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir, atau lebih khusus lagi dengan membaca zikir pagi. Adapun waktu sholat isyrak pendengar adalah ketika terbitnya matahari setinggi tombak. Dari hadis tentang keutamaan sholat isyrak tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa terdapat dorongan untuk melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid. Selain itu juga pendengar, dianjurkan untuk kita memanfaatkan waktu pagi kita untuk ibadah dan bukan diisi dengan bermalas-malasan sebagaimana kebiasaan sebagian kaum muslimin yang malah mengisi waktu selepas subuh mereka dengan kembali ke tempat-tempat tidur mereka. Kemudian pendengar, juga dianjurkan untuk kita berdiam diri setelah sholat subuh untuk berzikir hingga matahari terbit, sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dianjurkan berzikir setelah salat subuh, bisa dengan membaca Al-Qur'an atau membaca zikir-zikir pagi. Perlu diketahui pendengar, bahwa keutamaan mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat adalah mendapatkan pahala haji dan umrah. Kan tetapi, sholat ini tidak bisa menggantikan ibadah haji dan umrah, namun hanya sama dalam pahala dan balasannya saja. Sehingga salah besar jika seseorang tidak melakukan haji dan umrah dengan alasan telah sering melakukan sholat isyraq. Itulah pendengar tentang keutamaan dari sholat isyraq. Semoga hal ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Julkit Van Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

kanan dan sudah gurau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sangka? Dan namorah ampun.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى.
2: Dalam pandangan Islam, semua orang-orang yang beriman adalah sederajat. Perbedaan keutamaan di antara mereka hanya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa, maka dia lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak membedakan manusia dari faktor suku, ras, warna kulit, kekayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam seseorang merendahkan atau mengolok-olok orang lain karena faktor-faktor tersebut. Karena boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Menghina atau merendahkan seorang Muslim adalah satu bentuk dari kesombongan. Dan seorang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat zarrah, akan tercegah dari memasuki surga. Ini menunjukkan bahwa menghina seorang Muslim termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sesama kaum muslimin saling mencintai, saling menghargai, dan saling memberikan loyalitas atau kesetiaan. Sebaliknya, beliau melarang seorang muslim menghina saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqir akhahu al-muslim."
2: Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Inilah salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita camkan. Hindarilah dari menghina sesama muslim. Hiasilah diri-diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati, karena hamba-hamba Allah yang sejati memiliki sifat tawadhu.
4: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
5: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
5: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
4: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
5: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
6: Lomba video konten literasi 2026. J Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik dari pelataran Meriam Sipoli 104.8 Isra FM Music in New Station Radio in Rimo. Selamat malam Ekstra Mania dimanapun kamu berada. Kembali Davi menyapa Anda di musik malam edisi 1 Juli 2026 ya. Malam hari ini cuaca sangat berteman banget ya. Tapi udah 2 hari ini angin kencang melanda sejumlah daerah, sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya. Bahkan tadi ada kabar kalau seorang nelayan dan anaknya karam perahunya ya di daerah Pulau Birahan. Tapi beruntung nih warga setempat, warga Gosong tuh cepat tanggap. Jadi ya alhamdulillah ya, nelayan tersebut berhasil diselamatkan begitu ya, pulang dengan selamat.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

kembali di 104.8. Ekstramania semua, hati-hati ya terhadap api. Ya, kenapa? Karena ya bisa bikin cilaka. Bisa bikin celaka ekstramania semua. Untung aja tadi tuh pemadam kebakarannya sigap. Ya. Ya, barusan tadi sekitar habis maghrib gitu deh. Deket rumah gitu kan, ada mobil pemadam kebakaran ciu belok gitu kan di seputaran Kampung Kerani. Saya kejar di situ kan. Nah, ternyata ada kebakaran, tapi beruntung kebakarannya masih bisa diiniin, cepat ditangani gitu kan. Kandang ayam. Nah, kalau enggak cepat terus ditangani kan lebih berbahaya gitu kan. Nah, di lokasi yang kemarin itu kebakaran hebat juga tuh. Nah, di Kampung Kerani situ juga tadi. Di dekatnya situlah pokoknya ya. Ini peringatan untuk siapapun itu gitu kan. Kalau mau bakar-bakar sampah begitu ya. Itu diiniin apa namanya tuh di jagain, ditungguin gitu kan. Takutnya ya merembet kemana-mana jadinya kan. Jadi kalau misalnya tungguin kan kalau misalnya mau merembet udah ketahuan. Untung tadi masih sore, masih ramai juga gitu kan.

Selamat malam Bang Davi, malam kembali. Ini Asmi Widya Rizal ya, dari Aceh Singkil. Minta diputerin tembangnya Sonia, judulnya Benci Disangka Sayang. Kirim salam buat pendengar Radio Extra FM aja, salam kenal ya, darinya Asmi. Oke Mbak Asmi ya, ditunggu tembangnya setelah ini nanti ya. Oke, yang punya bakat atau hobi bikin-bikin konten video gitu kan. Nah, ini ada lomba konten video literasi ya. Dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Singkil. Kesempatan lumayan, hobi iseng-iseng berhadiah gitu kan. Mana tahu bulan daftar, yang belum mendaftar sekarang juga ya. Bisa melalui layanan telepon, nomornya udah tertera di iklan radio ya, nanti tak puterin. Ya. Silakan. Yang penjaga apa namanya tuh? Perpustakaan kampung juga ada tuh lomba perpustakaan ya. Untuk syarat dan ketentuan hubungi juga nomor kontak yang sudah tertera di iklan radio. Silakan. Ya, mumpung waktunya masih ada gitu. Jangan nanti udah tutup baru sibuk mau mendaftar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Oke, Sravania semua kembali di 104.8. Selamat malam, Bang. Minta lagu darinya Ruri Republik ya. Aku takut katanya dari Mbak Cinta di Fakfak Barat ya. Oke, salamnya buat semuanya aja, Bang ya. Buat Bangnya kalau balik hati-hati ya, Bang. Oke deh, terima kasih. Aku takut kehilangan dirimu gitu ya. Aku takut ya darinya Republik. Ya, sekaligus menutup bersama kita malam hari ini di musik malam ya. Ketemu lagi esok di jam yang sama. Jangan lupa bentar lagi jam 11. Oh, ini ya ada main ya? Ada pertandingan Portugal versus Republik Demokratik Kongo. Wah, babak 32 besar ya. Oke deh, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

0: tak sanggup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam kesendirian.
1: A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
0: Terus berharap.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haq wa zaqal batil inal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ekstremnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Kamis ya. 2 Juli 2026 bertepatan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Ekstremnya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisigil. Ekstrem bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil salat subuh kita jam 5 tepat ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 4 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bang salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem lagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstranya langsung saja dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Aceh Singgil. Ini adalah acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, sarjana agama magister pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

ceramahnya para penyintas jarak mentara subuh, di mana mendengarkan ajaran. Kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya, di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar, sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan pedihnya neraka, indahnya sorga. Nah, ini bagian yang ke-10, ini keindahan sorga. Nah, kita sampaikan kajiannya. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam sorga secara berombongan-berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 73 dan 74. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk sorga, kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk sorga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke sorga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Selamatnya para pencinta acara Mata Rasul, kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Ini episode ke-10 ya, tentang pedihnya neraka, indahnya sorga. Bagian ke-10 kita cerita tentang keindahan sorga. Orang-orang mukmin itu, orang-orang bertakwa itu masuk ke dalam sorga rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya diantar ke dalam surga secara berombongan-berombongan. Islamnya, semoga disampaikan kajian ini, semoga kita semangat dalam ibadah kita. Di dalam surga itu ada mata air surga, ya. Jadi di surga terdapat mata air dengan beraneka ragam rasa dan kelezatannya. Dalam surat Al-Hijr 45-46 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman dan dekatnya mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Surah Al-Hijr ayat 45-46. Apa nama mata air surga itu? Ada namanya kafar, ya, sebagaimana dalam surah Al-Insan ayat 5-6 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Surah Al-Insan ayat 5-6. Jadi selamanya beda dengan penghuni neraka, air mendidih, air nanah, ya, air darah, itu merasakan penghuni neraka. Berbeda dengan penghuni-penghuni sorga, mereka minum air mata air sorga, namanya kafur, ya. Nah, kafur, ya, bukan kafar, kafur, ya. Mata air yang dalam sorga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Jadi orang-orang berbuat kebaikan akan diberi minum dengan air yang dicampur dengan air kafur. Nah, sementara hamba-hamba yang didekatkan kepadanya akan diberi minuman kafur murni yang tidak dicampur dengan sesuatu apapun. Jadi ya, air kafur itu ya adalah bersifat dingin, aromanya wangi, serta memiliki sifat-sifat lain yang merupakan kelezatan sorga. Jadi tidak bisa diceritakan ya, luar biasa sekali. Tapi begitulah gambaran tentang kenikmatan yang dirasakan para penghuni sorga. Mereka minum mata air sorga namanya kafur ya. Ada lagi mata air sorga yang lain namanya salsabil. Dalam surat Al-Insan ayat 17-18 Allah Ta'ala berfirman, di dalam sorga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air sorga yang dinamakan salsabil. Surat Al-Insan ayat 17-18. Jadi nama orang salsabila ya. Nah, salsabil itu nama mata air sorga ya. Jadi orang-orang yang berbuat kembali, tapi begitulah gambaran tentang kenikmatan yang dirasakan para penghuni sorga. Mereka minum mata air sorga namanya kafur ya. Ada lagi mata air sorga yang lain namanya salsabil. Dalam surat Al-Insan ayat 17-18 Allah Ta'ala berfirman, di dalam sorga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe,

dan terkadang diberi campuran jahe yang panas agar suasana seimbang. Nah, begitu ya. Sedangkan hamba-hamba yang didekatkan dengan Allah, maka mereka akan diberi minum dengan air murni yang berasal dari semua matar itu. Nah, jadi inilah ya, inilah istimewanya orang-orang berbuat baik di dunia, beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Nah, di sorga mereka minum dari matar sorga, namanya kafur, namanya salsabil, ya. Nah, diriwayatkan dari Sauban berkata, salah seorang pelayan Rasulullah, ya berkata, aku sedang berdiri di samping Rasulullah. Tiba-tiba salah seorang pendeta Yahudi datang dan berkata, keselamatan atasmu wahai Muhammad. Aku pun mendorongnya dengan cukup kuat hingga ia hampir terjatuh. Lalu ia berkata, mengapa kamu mendorongku? Aku pun berkata, tidak. Bisakah kamu mengatakan, ya wahai Rasulullah? Orang Yahudi itu berkata, kami hanya memanggilnya dengan nama yang diberikan oleh keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya namaku adalah Muhammad. Itu adalah nama yang diberikan keluargaku kepadaku. Orang Yahudi itu berkata lagi, aku datang untuk bertanya kepadamu. Rasulullah pun bersabda kepadanya, apakah ada manfaatnya bagimu jika kemudian aku mengatakan kepadamu? Dia pun berkata, aku akan mendengarkannya dengan telingaku. Kemudian Rasulullah pun membuat garis di atas tanah dengan tongkatnya sambil berkata, tanyakanlah. Orang Yahudi itu pun bertanya, di manakah manusia pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit? Nabi menjawab, mereka berada dalam kegelapan di bawah jembatan. Orang itu bertanya lagi, siapakah orang pertama yang akan melewatinya? Rasul menjawab, orang-orang fakir dan kaum muhajirin. Orang Yahudi itu bertanya lagi, makanan apa yang akan diberikan kepada mereka ketika mereka memasuki surga? Rasulullah menjawab, sepotong daging yang menempel pada ujung hati ikan paus. Orang Yahudi bertanya lagi, apa yang akan mereka makan selanjutnya? Nabi menjawab, selanjutnya bagi mereka akan disembelihkan seekor lembu surga yang akan dimakan oleh penghuni surga dari ujung-ujungnya. Orang Yahudi itu bertanya lagi, minuman apa yang akan mereka minum di sana? Nabi menjawab, mereka akan diberi minum dari mata air yang disebut salsabil. Orang Yahudi itu berkata lagi, kamu benar, aku juga datang untuk bertanya kepadamu tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni bumi, kecuali oleh seorang nabi, seorang laki-laki atau dua laki-laki saja. Rasul pun bersabda kepadanya, apakah ada manfaatnya bagimu jika kemudian aku mengatakan kepadamu? Dia pun berkata, aku akan mendengarkannya dengan telingaku. Aku datang kepadamu untuk menanyakan tentang cara mendapatkan anak laki-laki. Nabi menjawab, air mani laki-laki itu berwarna putih, sedangkan air mani perempuan berwarna kuning. Apabila keduanya bersatu dan air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, maka dengan izin Allah anaknya akan laki-laki. Namun apabila air mani perempuan mendahului air mani laki-laki, maka dengan izin Allah anaknya akan perempuan. Orang Yahudi itu berkata, kamu benar dan kamu adalah betul-betul seorang nabi. Orang Yahudi itu pun berpaling kemudian pergi. Lalu Rasulullah pun bersabda, sungguh orang ini telah bertanya kepadaku tentang perkara-perkara yang aku tidak mengetahui tentangnya sama sekali, hingga Allah mendatangiku dengan membawa jawabannya. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi senang begitu ya. Jadi orang-orang ya, orang Yahudi ini bertanya kepada Nabi ya. Nah, Nabi mampu menjawabnya atas pertolongan Allah. Islamnya kembali ya. Jadi di sorga itu ada mata air sorga namanya kafur. Ada namanya salsabil, ada namanya tasnim, ya tasnim. Ya dalam surah Al-Mutaffifin ya, ayat 22 sampai 28, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang berbuat kebaikan itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar yaitu sorga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk demikian itu, hendaknya orang yang berlomba-lomba
campuran khamar murni adalah tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang didekatkan kepada Allah. Surah Al-Batafifin ya, ayat 22 sampai 28. Jadi ada mata air surga itu namanya

kafur, ada namanya salsabil, ya, orang menyebutnya namanya salsabila, ya, salsabil, ada namanya matar tasnim. Nah, Ibnu Abbas berkata, tasnim itu adalah minuman paling mulia yang disediakan bagi para penghuni sorga. Air tasnim yang murni ini akan diberikan kepada hamba-hamba yang didekatkan dengannya, sedangkan yang sudah dicampur akan diberikan kepada golongan kanan. Ini ya, begitulah penafsiran Ibnu Abbas berkenaan dengan tasnim itu. Jadi sebenarnya itu yang diceritakan dalam Quran, ya, kita yang mendengarkan sami'na wa ta'na, kami dengar, kami patuh. Yang penting apa? Yang penting beramal solehlah, bertakwalah kepada Allah, perintah Allah kerjakan, larang Allah tinggalkan, berbuat baiklah kena Allah, nah, kita akan mendapatkan surga dan kenikmatannya. Baik, selanjutnya kita cerita tentang surga dan keindahannya. Di surga itu ada cahaya surga. Jadi surga itu memiliki cahaya, sebagaimana dalam surat Maryam 62 Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam bagi mereka. Rezekinya di sorga itu tiap-tiap pagi dan petang. Surat Maryam ayat 62. Jadi selamanya, makanya kita minta kepada Allah cahaya setiap hari akan berangkat ke masjid, baca doa itu. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berikan hatiku bercahaya. Wa lisani nuran, lisanku bercahaya. Wa imami nuran, ya, depanku bercahaya, telingaku bercahaya, pandangku bercahaya, depanku bercahaya, kiriku bercahaya, belakangku bercahaya, atasku bercahaya, bawahku bercahaya, beri aku cahaya. Nah, jadi orang-orang yang mukmin akan mendapatkan cahaya surganya Allah. Di surga itu aromanya luar biasa, ya. Surga memiliki aroma sangat harum yang memenuhi semua kawasannya. Aroma wangi itu dapat tercium oleh seorang mukmin dari jarak yang sangat jauh sekali. Nabi bersabda, barang siapa yang membunuh seseorang dari ahli azimah, maka ia tidak akan mencium aroma wangi sorga, padahal aromanya dapat dicium dari jarak 40 tahun. Ini ya, Imam Muslim meriwayatkan, bayangkan itu. Dicium penciuman aromanya sorga itu 40 tahun sudah kedengar, sudah terbau ciumannya, wanginya itu, aromanya. Nah, jadi ini diingatkan kepada kita, beramal solehlah. Pedihnya neraka sudah kita sampaikan, ya, orang-orang berbuat jahat dan tidak taubat, ya. Nah, kemudian kita ceritakan, ya, keindahan surga ini agar kita dalam hidup itu benar-benar. Jadi ketika kita melakukan kebaikan akan dibalas dengan surga, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Baik, bagaimana aroma surga sudah kita sampaikan, ya. Kata Nabi, barang siapa yang membunuh seseorang dari ahli zimmah, maka ia tidak akan mencium aroma wangi surga, padahal aromanya itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Bayangkan itu, 40 tahun jaraknya tercium aroma sorga tadi. Baik, kita lanjut ceramahnya. Di sorga itu juga ada tanah sorga. Nah, ya, ceramahnya kalau di bumi kan ada tanah air, ya, tanah tempat kita berpijak, ya. Nah, di sorga juga ada tanahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah makhluk-makhluk Allah itu diciptakan? Kita ulangi, dari apakah makhluk-makhluk Allah itu diciptakan? Nabi menjawab, dari air. Lalu aku bertanya, surga itu bangunannya dari apa? Nabi menjawab, bangunannya itu tersusun dari batu bata yang terbuat dari perak dan batu bata yang terbuat dari emas. Lempung perekatnya adalah kasturi yang sangat wangi. Kerikil-kerikilnya adalah mutiara dan yakut. Tanahnya ada ja'faran, lembut dan wangi. Siapapun yang memasukinya, maka dia akan selalu merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasakan kesusahan. Dia akan hidup kekal di dalamnya. Dia tidak akan pernah mati. Pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan sirna. Ini hadis, ya, Imam Muslim meriwayatkan. Jadi begitulah, ya, gambaran, ya, tanah surga itu, ya, tanahnya ja'faran, lembut dan wangi. Nah, bagaimana dengan tanah di dunia selamanya? Tanah di dunia, ya, ada yang bau, ada yang becek, ada yang kering, ya. Nah, berbeda dengan tanah surga sebagaimana digambarkan Nabi, ya. Yang di pertanyaan Abu Hurairah ini kita ulang kembali, aku pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, dari apakah makhluk-makhluk Allah itu diciptakan?
kata Nabi, dari air. Lalu dia bertanya lagi, surga itu bangunannya dari apa? Kata Nabi, bangunannya tersusun dari batu bata yang terbuat dari perak dan batu bata yang terbuat dari emas. Lempung perekatnya adalah kasturi yang sangat wangi. Kerikil-kerikilnya adalah mutiara dan yakut. Tanahnya adalah ja'faran, lembut dan wangi. Siapapun memasukinya, maka dia tidak akan selalu merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasa kesusahan. Dia akan hidup kekal di dalam sana dan tidak akan pernah mati. Pakaiannya tidak akan pernah usang, masa muda akan terus, ya tidak akan sirna. Begitu ya. Istilahnya kalau kita di dunia buat rumah ya, tanahnya, pasirnya, perekatnya, semen ya. Nah, di dunia kalau di hari kiamat ya, bangunan surga itu batu batanya perak dan batu batanya itu emas. Perekatnya kalau di dunia kan semennya. Perekatnya itu ya, lempung perekatnya adalah kasturi yang sangat wangi. Kerikilnya mutiara dari yakut. Bayangkan itu ya. Sementara tanahnya ja'faran, lembut dan wangi. Nah, begitulah tanah sorga yang diceritakan oleh Rasulullah, pertanyaan dari Abu Hurairah. Nah, dalam hadis lain Nabi bersabda, aku masuk ke dalam sorga, kata Nabi. Ternyata di sana banyak tempat berbatu yang dipenuhi mutiara. Dan ternyata tanahnya sewangi kasturi. Ini hadis Imam Muslim, Bukhari meriwayatkan. Begitu Isra Mi'raj ya. Nah, itulah gambaran sorga yang diceritakan oleh Rasulullah. Nah, apakah di sorga itu sebagaimana di dunia? Kalau di dunia kan ada binatang, ada burung-burung. Nah, baik, ternyata Isra Mi'raj ya. Di sorga itu terdapat banyak binatang. Dan aneka burung burung binatang-binatang itu ditunggangi para penghuni sorga. Dan sebagian mereka makan ya. Para penghuni sorga pun merasa senang melihat binatang-binatang itu. Allah berfirman, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Surat Maryam 85. Ali bin Abi Thalib berkata ya, demi Allah mereka tidak dikumpulkan dengan berjalan kaki. Para utusan pun tidak dikumpulkan dengan berjalan kaki, akan tetapi mereka dikumpulkan dengan mengendarai unta yang siapapun tidak pernah melihat unta seperti itu sebelumnya. Di atas unta itu terdapat pelana yang terbuat dari emas. Mereka naik di atasnya hingga mereka sampai lalu mengetuk pintu sorga. Ya gitu ya. Nah, inilah pernyataan Ali bin Abi Thalib tentang kondisi ya. Jadi ada juga kendaraan bagi para penghuni sorga. Nah, ya. Nah, begitu ya, kita baca riwayat lain. Dalam hadis lain, dari Abdullah bin Amr berkata bahwa di sorga itu terdapat seekor unta dan kuda. Dia berkata, di sorga itu terdapat kuda-kuda pejantan yang gagah yang akan ditunggangi oleh para penghuninya. Ini hadis ini juga ya, Imam Muslim meriwayatkan. Dalam hadis lain, dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, Abu Mas'ud Al-Ansari ya, seorang laki-laki datang dengan membawa seekor unta betina yang dipasang tali kekang. Lalu ia berkata, unta ini aku serahkan untuk keperluan di jalan Allah. Kemudian Nabi pun bersabda, dengan menyerahkan unta ini pada hari kiamat, kelak kamu akan mendapatkan 700 ekor unta betina yang semuanya sudah dipasang tali kekang. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi semuanya begitu, kalau Anda punya harta, sedekahkan di jalan Allah. Wakafkan di jalan Allah. Sebagaimana ini, sahabat ini, dia sedekahkan untanya di jalan Allah, dari kiamat dibalas 700 ekor unta betina yang semuanya adalah dipasang tali kekangnya di sorga. Nah, ini selama ini janji Rasulullah kepada orang ini. Jangan itibar sama kita. Jadi oleh karena itu Anda yang punya harta, jangan takut bersedekah. Jangan takut uangnya habis. Itu simpanan akhirat, investasi akhirat. Nah, jadi ketika Anda melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Baik, kita baca riwayat lain. Ya, ya. Dari Hakim nih, yang disebutkan, Nabi dengan menyerahkan unta ini, kelak kamu akan mendapatkan 700 ekor unta betina yang semuanya sudah dipasang tali kekang di sorga. Nah, jadi samanya kemudian dalam surah Waqi'ah ya, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Al-Waqi'ah ayat 21. Jadi maksudnya para penghuni sorga akan makan daging burung yang mereka inginkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Nabi pernah ditanya, apakah Al-Kausar itu? Kata Nabi, itu adalah nama sebuah sungai yang Allah berikan untukku di sorga. Lebih putih daripada susu,
lebih manis daripada madu. Di sana seekor burung yang lehernya seperti leher unta. Ibnu Umar berkata, sungguh gemuk burung itu. Nabi mengatakan, siapapun memakannya lebih baik daripadanya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Sama ini yang begitu ya, gambaran surga ya. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Seksamanya para pencinta acara Mutiara Subuh dimana mendengarkan acaranya. Terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf. Seksamanya kita sedang mengkaji tentang sorga dan keindahannya ya. Setiap kita berdoa yang kita bacakan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, selamatkan kami dari azab neraka. Jadi walaupun diceritakan oleh Rasulullah ya, tapi Quran mengingatkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratin ayunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Surah As-Sajdah 17. Tapi kita ceritakan sama lima iman kepada hari akhir itu kan, termasuk cerita tentang sorga, cerita tentang neraka. Jadi sorga itu tiada banding melebihi segala yang pernah terlintas dalam pikiran khayal manusia. Nah, tapi Nabi menyaksikan itu ketika Mi'raj, menceritakannya kepada kita. Nah, selanjutnya kemudian kita lanjut ya. Nah, siapa rupanya para penghuni sorga itu? Jadi para penghuni sorga itu adalah orang-orang mukmin yang mentauhidkan Allah, yang beramal soleh dengan ikhlas karena Allah, istiqomah terhadap syariat Allah, menepati janji-janji serta tidak mengingkarinya, menyambung silaturahmi, mereka takut kepada Allah juga kepada azabnya. Ya, orang-orang yang sabar karena Allah, dia mendirikan sholat, menginfakkan harta mereka secara terang-terangan maupun sembunyi. Nah, dan Allah membalas ya, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Inilah orang-orang yang akan menjadi penghuni sorga. Orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang beramal soleh, orang yang menunaikan sholat, orang yang berinfak di jalan Allah, orang menjaga silaturahim ya. Nah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24, ini ya diantara calon-calon penghuni surga itu Allah Ta'ala berfirman. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjiannya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, dan orang-orang yang sabar kena mencari keredhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga denin, yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Maka langkah baiknya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd 19-24. Jadi sebenarnya ini ya, makanya Nabi mengatakan dalam hadis ya, neraka itu diliputi segala macam, neraka diliputi segala macam ya, kesusahan ya, sedangkan surga diliputi dengan segala kesenangan ya. Nah, jadi pedih neraka itu. Nah, keindahannya, kenikmatan dirasakan penghuni surga. Sebenarnya kita disampaikan ya. Nah, jadi para penghuni surga tahu tempatnya di mana. Ya, karena memang amal-amal soleh yang ia lakukan dalam hidup ya. Dalam surat Muhammad ayat 4-6 Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam sorga yang telah diperkenankan kepada mereka. Surat Muhammad ayat 46 ya. Jadi para penghuni sorga itu tahu tempatnya di mana. Kalau Anda itu ahli sholat, Anda masuk melalui pintu sholat. Anda ahli zakat, pintu zakat. Anda ahli jihad, pintu jihad. Anda ahli puasa, pintu ar-rayyan. Nah,
Jadi masuk surga sesuai dengan amal-amal yang lakukan. Bagaimana adanya orang masuk berbagai pintu? Ada seperti bagi kata Nabi kepada Abu Bakar, dan engkau salah satu di antaranya. Nah, jadi itu bersama kita. Kalau kita juga ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, ahli kebaikan, nah kita akan masuk melalui pintu berbagai pintu ya. Sebenarnya kita cerita tentang surga ya, tentang surga dan keindahannya. Nah, kalau di bumi ya, sahabatnya di dunia, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, apakah di surga jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Nah, ini pertanyaan sahabatnya. Nah, ternyata kaum laki-laki dan kaum perempuan saling berdebat dalam masalah ini. Padahal saat itu para sahabat masih hidup. Di dalam Sahih Muslim ya, terdapat riwayat Ibnu Sirin berkata, kaum laki-laki dan kaum perempuan berdebat tentang suatu perkara, yaitu siapakah di antara mereka yang jumlah lebih banyak di sorga. Dalam riwayat disebutkan, bisa jadi mereka saling menyombongkan diri, saling memperingatkan, ini apakah laki-laki atau perempuan yang lebih banyak di sorga. Nah, maka mereka pun bertanya kepada Abu Hurairah. Nah, kalau di dunia selamanya hari ini kita lihat lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Menjelang kiamat di dunia ini ya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bahkan dalam hati kita udah cerita tentang menjelang tatanan kiamat ya, satu laki-laki 50 perempuannya. Menjelang kiamat ya. Nah, di dunia saja kita lihat serangan kelahiran manusia ya. Nah, hari ini lebih banyak perempuan di sekolah-sekolah, coba lihat di pasar-pasar mana lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, ternyata begitu juga pertanyaan sahabat, apakah di surga itu lebih banyak laki-laki apa perempuan? Nah, mereka bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun mengatakan bahwa di surga jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Lalu ia mengambil dalil Nabi bersabda, sesungguhnya golongan pertama yang masuk sorga akan terlihat seperti bulan pada malam purnama. Lalu golongan yang masuk setelahnya akan terlihat seperti cahaya bintang yang berkelap-kelip di langit. Setiap laki-laki memiliki dua orang istri yang terlihat sum-sum tulang betisnya dari dagingnya. Dan di sana tidak ada seorang pun yang membujang. Ini hadis ya, Imam Muslim mereka. Jadi sebenarnya ternyata di sorga banyak perempuan pada laki-laki. Satu laki-laki, ya dia memiliki dua istri. Nah di dunia sebenarnya bagaimana? Juga banyak. Di neraka juga gitu. Saya pernah membaca hadis ya. Ketika Nabi menyaksikan neraka, ternyata neraka banyak perempuan. Ya ditanya sahabat, apakah mereka ingkar kepada Allah. Oh, ternyata mereka ingkar kepada suaminya ya. Ini yang menyebabkan penghuni surga, penghuni neraka banyak perempuan. Begitu juga di surga. Hanya bedanya di surga itu para suami laki-laki memiliki dua istri. Jadi kalau bertanya bagaimana dengan istrinya di dunia, ya bisa jadi bersama dengan dirinya di surga ya. Nah, dan ditambah dengan istri yang diberikan, dipilihkan Allah.